0: Neng Lini.
1: Adali, mau kemana, A?
0: Biasa, mau ngecek saham ke toko seberang.
1: Bisa aja nih, Agali mah.
0: Lagi ngapain nih, Neng?
1: Lagi nunggu taksi nih, A, mau pergi.
0: Ya udah, aku ke seberang dulu ya. Dadah.
1: Ya ampun, Agali, hati-hati atuh kalau nyebrang teh.
0: Iya, aku lupa ngelihat kanan kiri dulu.
2: Sobat Hits, kalau lagi nyebrang jalan, jangan asal terobos ya. Pastikan untuk nyebrang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dan selalu lihat kanan-kiri sebelum melangkah. Ingat, lampu merah bukan tanda kompetisi, tapi peringatan agar kita berhenti dan aman. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
3: Hits Unicom Radio.
2: Ini semua aktivitas kamu bakal ditemenin hits-hits keren. Cuma di 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
4: 103.9 FM. Hits Unicom.